Fara, Miwantaki Anana, Kedia Mampo, Grand Tangi. Ce serait fi ala den kondre fu kondre den dufu tapsei, nanga ala sei, ala den libasei, ala uku fusernan. En aboskopu fu vibu la bose takso. Yeye, moto agadu kondre, nanga vitapu. Wisabisa wisi, nanga sang wi oshi. Kurontapu pruperi wi, maden lei, anana. No giden pasi, bika, koni nanga sabi, komopo fu eng, makti nanga krakti, dena in eng anu, den tapu wi ini kriki, matoku wi pasa, wi fu la bose, no proberi wi, bika, wi na wang krak.